0: Kalau sampai nanti kecil, kita cek ke dalam, mungkin tak jauh, ini kayak gitu.
1: Thank you.